Jono tang tinga, katak de me dindak jono dwayadak jono tang tinga, adom, dindak jono dwayadak jono tang tinga, katak de me dindak jono dwayadak jono tang tinga.

tang ding dong, dari tak jono tang ding, dong dari tak tak jono tang ding dong, dong dari dari tom tang tak dimi tak tak jono tang ding dong, tak jono tang ding, dong dari tak tak jono tang ding dong, dong dari dari tom tang tak dimi tak tak ti ta, tak dimi tak tang ding dong, tak dimi tak tak dimi tak jono tak dimi tak jono tak dimi tak jono tak ta ti ta, tak dimi tak tang ding dong, tak dimi tak tak dimi tak jono tak dimi tak jono tak dimi tak jono tak ding, tak jono dua tak jono tang ding, tak dimi ding tak jono dua tak jono tang dinga adom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi kachandom tadimgi k